aku jang Mariama Ron Mendy Ron Mangutin Tintro Mike Sanya Imam Dabo Paolo Rosi Imam Galasen Wanya di Wanya.

Mungkin nono. Desa na asya madelo wat pai har madelo wat pai desa har madelo wat pai tu si ganau desa aywa desa.